kanalɛ fɛn bɛ to jinɔtɔ memedasiya memeda miyanɔ seɔna ke jimi dankɔrɔ bena agbaja bɔbɔbɔ agbaja bɔbɔbɔ ya elanɔ nyi ehagbe vivio wawue miyanɔ se.